Pungkahan pelawanu, akas bani agut telan. Tapi cendera agut ini pungni kok borok awal pandah hayu ni korang. Pula hayu ni korang pandau jod, tu nono lamsogo. Tini ni salmari sangrong sal, tal tuk tal ni sal, nui si ni salmari, sal saya berida thamsi ba, tipra bisi. Ogas tal ni sal, jit ham salmari, nui si ni si dok Kristo bisi. Opanda awal yang itu ngan nira thamsi dok fota berimeter, eva sasa nira, dok cici kilo harso. Agus bani agut tala, tini ni hayu ni korang pandau pula wono. Pada hari ini sengkok kahamannya seng lagi, wana. Kotor mana har mungo, shogina ni bagai, kubuitai sakthar mung nango. Hakineng salsa ya salsa ni ni, nahar mungo shogina ini shogina. Hukumu borok ni, bekhatai phalano, serang ruo. Borok ni langma wa afruno zengzal payo, jepru bo bini, kubui nahar mung. Pogoi thango. Zora busuk laitong sawi manya. Samung wansuk mung tai man mung natuise sawi mana. Butua engma salbrum brumno selai mungno kiri jago. Tei butua rokno bai thangni samungno bolayo. Kubui pati mung abanini sazakma sazagyano Kholobi tonglak, belai hozak mani, jottoni kusukku khapurmu, jottoni slai sajak kugya engka sakseler mani. Sarairo khumbubar ebake khumbulungni bakri hai, borokno kaham ke naikolnani tei. Hamzak ma bising tu itu terna ni nang nai, tan ni hinke borok nasi ni thinang. Khairok mano kaisya borok ni langmani kaisya sudaku yakrai evake lam yapri. Bunyi sugya sar saya nong sinirmani slay baitani saya sugya nong sininan se. Jatuh ni saya kaham kuk, awak ungkha

Ebo sung, tangi nai, grama shakame glajar on sung, omahake tangi nai chubanan in ango, and abu konemunchungo chung je tabung lukura padi chung tinin, shimichung, shimaitalayan grake, chung oshalno mutu clay, sini. Hamia saya engar orang seng tangi coba layan. Aw mai kencing asal jorat nerok saya makan hina angka kelayo. Fighting kencing tabu ni bece vo kenawan nelayan ucamu. Jibili debo mani kuktu ucap jak ucamu.

0: Ang mga kising asok jaratay kanay mangka belay kanada tao rechamong o rechamong ko karangri ka bukog jibili deborma. Aaw hiding ka chung hanyo ha tabo ni bechabo kanawin na layan. Chini janyong ni adam bay tumutu buja kog lampanda takuk shatram deborma ni kuktay kitchen garden na tay.
1: Bay rok zot na na pong ka ham. Aaw tini sung hanyo ha pay shop ka yuka kumulong pasing ni Bicaraan kami wah, koraksa hubar kanyai, tapi bo mal mata rinai. Salah tangke minor bebang tunggu ni mana? Mini kaimu hote kanggala, jorak ke kanggala, milok jorak ke milok, bebang tunggu kaklu hundi, nini moso hundi, tapi tepung tajuk rok, talik rok, bebang kajak. Sang amono tu inya saimalaya na silaya na, botamu ke asal ye yak rubai genang keserang kei bohuk bar kai nye chau nye nok nokong no tui tuli tong imang ka sang bono sang lain na ang kei takuk kulum ka
2: kulum ka
1: ang kei nini sini mung sai kenar gara di
2: mani bu mung soci dam debor ma para ba kami robi ceron para pus topis atrakat bias kaun skes handi na war mo wes tirpa kumulung kelayo
1: au ang kei nono puyo no sang namu sung ma ka hasi Neng bawa hakik asal hubar ni hatara habi maka asal macam tu. Kali aku ni yang mukit yang thay ke tung tung. Maka aku kisah saya kena agar bahagia habi kah bahagia basa kah.
2: Dah aja. Abu sana thang ke kuil asalnya sim sim masih lagi nai. Kamu hamba lagi seremuni logi logi. Kali mu mana wamu awahai simu kaya awahai rogo buka teman baginya taksi jara truk truk kubun samu. Yak si jangan kelai pun, mana pun ni logo logi. Bagi bazar ni, simi payah nak bah, payah bagi sana bah fangsa fangni. Kau mesti bagi, mungkin ni agensi wan suwi taman bagi. Tapi kai keke je kuno, mana kai selesaro. Abun bagi kai keke fangsa kai bo, tapi bisu lesar bah borong pun ciro.
1: Ah,
2: ni ke abun bisu no sahaja ni ke tu paling memang kugo.
1: Ah,
2: tahun ni masa akorok laporok le, tapi hati bersarok, cara rokang tu. Wasup lagi hero, apa orang tuh tebok kah? Ia bahagian no selain sih menang lekaporan ni logi-logi, thay pung, thay cuk, thalik rok, hanya mana kai fayu? Kita buk tok nukung hukum kasak ba?
1: Ah.
2: Apun bagai kita buk ke taisha berkarui kumun ya sih agak samu tama logi-logi. Orang buk belakang no berkarui ni kai cuma ni kai cuma.
1: Ah. Salah tak ke? Nanti thajau wamung swimung boh ni cakap, angkak ke nungwana burung tay sinya burung haja, apa kisah saya kenal kerde?
2: Wamung swimung ni bisiko salah tak gua wamung selain swimung, pesa nokroi kaya masa selain lagi selain logo lagi tu, tang rosu watik panti rosu ni lagi tu, salon wajib cinti corong nukas sini kisah selain logo.
1: Ah,
2: ni kaya titi ambil logo lagi, kini lagi logo tu rombi ni susu susu am hari lagi tu plus pon hari kebang ma kau khanate khanate baru fungo. Sarigo ko thangai rom di sokra sisi ke barai rokni thonlai ro aro rom rom lai ro ke borom lo sereng jakti nyo serai chi no wa phang phang dong wa waru chitri gai sa se ya wate wate sakte sakte am hai ro ti te na boni log log ke rom di tak tai sa toruk toruk sirma log log gi rom di jora man ke nok nu khuni gera babo nok ni samang kam amaro otoklok ma
1: เอาเบลล์ว่าแต่คุกรอบวานมันนู่นตอนนี้วัดไทยรักล่าสุดเจริญว่าจะแก่ว่าใครมันนั่นหายไปเอาว่าแล้วหายสิเอาก็เบลล์ไอ้เค้กข้าศึกข้าตรงตัวข้าโมนาชิลาจิเมื่อคืนการนั่นเลยโลกโลกเต๋อว่าน้ำกรุงบ่เต๋อว่ารู้สิน่ากรุงบ่สารทั้งตาของบ่รู้ว่านี่บุ้มรองมาอย่างตรงว่ารู้สิน่าเรื่องยังไงตรงว่านั่นนี่ตัวตามมาหายมันมาลียาให้นบ่เลยเบลล์นู่นมันนู่นแกโมเบลล์กับบอลกับฮัมนู่นที่นี่ไปนี่ส่งใช้แมงค่ะแล้วก็ส่งร้องมาชิล lagani
2: khaklo romri asak kebang to kaimali sadarom pakha plus sadarom no bathai bangan romri hati rogo kisemisa hanyo khaklo phalai romri berma paijrok
1: a
2: masot

0: Milok rok, milok nuka andro sorok bor nuku hare bo kajak, nuka andro sorok bo yong yong tong tong bo yong, tai gana gana ka kuai rok bo tong bo, nuka nuk to sana tang kai, amo to bo sorok bo sok pai je, omo sung lo kai mani bising to yong mo nono sung namo sung mata bo sorok bo sorok pai ke nai, total mo ke teng tai ke teng omo rok,
1: amo to kuring sake nuk ye ba, kuno grimi ahe di ba, maya maya mana. Lag di sakar oleh banyak macam, kalau arah di kisah, tamu payah sih ya.
0: Tang kenung masih milok jadi 1000 payung keba. Nih tapi bebang miluin gak ke lag bay, lag di sakar saya angker wan soku, dua lag rok, kay rok banyak, ini mah wan sok ya. Sana nang apa, ko hati barbaran, paling jauh aku asik kisah naruh bayar aku kota. Om aja nolang ke serang muka, nini reng mari botong, bebang aku kereng bo. Kurubai, kurubai, ini tangrubai. Memang di sini sebenar kaham. Awan baginya yang sana musuh mereka hanya neng tabung ini sih larang no. Baru tabung itu larang no neng tamu ini kok ke sana musuh.
1: Aku tabung tu orang di bohong ni asalnya neng mobile bayi baru nak taru. Tabung ke mobile bayi neng dal bider amah hero kaham hanya musuh gayu. Hingga selesai orang no si kai ini manik ini wat ini mungkin tuh kini kai ini baru no sen. Terus-terus ram di mikir terkait dengan kainnya rob, ko khabar serana nangoh. Karena salburun lo hati bap halau kat agak jatuh lo patani mikir terkait dengan, baki mikir saru jawab hai, sabu mana jono. Ram di biasa saya kiri kiri pa urul puri lak puri paning di ram di neng building kota kota tongpan lo neng sah sah karogo ram di top rogo pan lo mikir terkait dengan kelai itu bo serang lain batai lah kesanan bagai ni je, siap ini bagai kaham kesan guna bagi apa nu konyol semua flash je zaga tongai rokok tu seng apa tu zaga tong kemana sini baru nu bagi rangsa kasih matang anjor tiga rangsa kasih matang
0: ah rangsa
1: seng sini awa je tamu kai kek tamu mana asyik tong asyik bo thay selat thay ni apa nu bagi nu seng sak hari kai ni nang karena seng tay joraga tabuk tu seng serang lebatai labarin ya kei ui je tabuk uko Kepung modal kita buat pangkal itu, jauh kaisa seng muiya sana punya tanggulang, kaisa nukusuk logo, wat hewan yang kami beli bos semua kai muiya logo seimanu. Kepalik kaisa seng life yang baru rafai sana nangong, ya kepung seng life yang kai seimanu. Kai kemana seng abo, jatuh no mana abo tanggulak abo amilo don mahai abo seng kai jani nangong abo no sikra salai logo, sana musuh tanggul asik kita logo, norok. Baik esen kaham samun bayi sawi esen baik esen itu sak no kaham kerana ke tinang tangman ba nuk kasak kaham ini tinang buka kaham nabun bagi norok sak sak bayang sini agi sini susu sini mafasong kelai peman amahai samun kelai ini joto mansak senang lagi baik esen barmi kompos senapan o rei mana sini nong ni mungkin yang buku orang awal orang kerusi jaga ini selalu pasang awal rei mana pasang sarung jatuh tetang musuh ini lembu kumpa muski itu naga mungkin yang kaya tengah amai kerap pasang kerap awal orang kau jemput semua bar bar kerap pasang awal pasang sang nak kaham tanah tengah jatuh no serang lagi pasang lagi ke sehingga mungkin yang kaya kerap kerap masalahnya awal no kesan
0: jelah ke hambai sarat tengah saya sembilan senang wah di mana Oh, asyik kan? Kena sini sana nangko, tengah nangko. Kamba gay sen, tangi tengah nih kaya sakah hamko tengah nih kaya sen zaman ini sah kaya
1: aku.
0: Asal no tajung sena haman bogi cakap. Sen milok rok kaya ini jatri port mungkin ting taki no kaya kaya yong rok aku rokungu. Kaya neng le tam kaya yong rok no, ba tam kasuk kaham kaya hamriman hama khobar tam mungkin ting taki dong thairiman.
1: Yang saya kuk seru lagi bazar ni kebang mata tu market tu mantuk kebang mata rom di apa rom maru keran apa rom ya u nimbelai rom togi rom apa rom jadi rizal u rizal rom mano apa no kalai kuk mama bazar hati rom kono payis rizal kuk ke rom di PSC hai apa to mo segi betul je dekatai betai ing maya ke apa pun bagai no apa rom use kalai nama sandi fik no mana haro agil simi
0: bazar Paynya, yang sokuk saya bici terjangai marah macam mana?
1: Terjangai marah.
0: Misi bangsa butai cai perlu nomar pun nala.
1: Butai cai perlu nango, kerana bos jadi arah bawa ibu tuh cik dekhan bos sokuk cangkung. Kaya abo, kaya thataru roke jepun thai cangkung. Kaya, tuh abo sokuk istangkung ini kuno mana?
0: Orang main kerja, gak asal no, nono tini mana yang kaya hamai?
1: Nono nono hamai, berbeza.
2: Aku mari kisah dulu asyik jalan tuh, kenai mangkana, cini jainong ni Adam bay, thungi tu baca koglam panda, takuk shatteram, dewan mani kuk tuh, kitchen garden tuh, omah kini sengsi ni langmau.

Takubu kundur apa anda kena tunggu akas pun aku telah kau berak sakran pandu wo nira thamci tu point beri meter eba sasai nira doksi suku kili harso sakran pandu masuk jalan raja mengkhan lagi nandu kupal jamat ini korang wo hamna ni lama le nukul liya bini aku le tabuk kena badi par meter yang ni korang wo raja pun bini raja pun kau tengka Nuklaya asak sal. Bini orang capung nak khatuk jagai kopi kena rengka. Konikari yang binara niri yang tay kobita riang sihorka gosiram para North Tripurani.